0: Ula Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki nindi Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ningan revi muda kaba indona ka. Na ngona oya thoba kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kathiwa ena wako ya ni indona ya ya nindi Kevin Iwawa. Waka nui nui binaka ni no musing nisudu. Uwasi msara ni na wako utiko ngayani ena veirua na mbaki mea thoba niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Nandi Kevin Iwawa erawani kuneta tolo na kensa karawani mana na kena ngarabi. Esenga ni saumi, totolo ngai rawa rawa. Nandi Kevin Iwawa erawa ni wakumbula iko. Nio tauranga na numu yaya nindi Kevin, the kabasara.
1: Ado munda na mga tiki simbara simbara ngana italo na ome. Oh, nakau tiki enda rusara kena tombo mai sabu sabu. Ni sambu lamina kena kanda uni borong tiki mai sabu sabu. En na mataka ni kuwa. Dona ngau na tiki tiki nga ya mai kasabu mai sabu sabu. Ndo vero tu nang kasini lomo tiki wa sa lengka. Sa lengka ukwa. Ocha sarang kai tiki mane ilako lako. Atu sama ni nanu masaran dona korro bole kato ngai kasabu ya. Bunda tu sangkai mendaini, mekau mendaini na yauni soma tenggo. Ocar sangkai tu dong sermai, rangkai mena nakor sama ibu kata mburu jar nenggo na. Ayo, sartu mai tak kira apa kata tunlo, apa kata tunlo bangko mai tak kira tu santam itu kira tu nangkai sini lo meni sabu-sabu. Iya. Apa kata mburu jar nenggo na, apa kata orang sangkai juga ina penua. Waka turang asaka juga nama tentu kumpuna. Ah, laku na kango. Buri masanga, tau mata. Entu asaka na yang kona waka sar-sar lele utintara asaka juga mata mundu na turang. Gua asaka na ibukari tekinia ulele isa reka usaka juga meni kuwa. Na ila kola usaka juga ngamai na kuru. Karasamba umai nanu mamerambu umai indua batana wololo nirana. Karena asaka juga nejika juga buka turang. Orto nang kasi nilo mamai dake. Binaka, binaka, binaka. Salah kalau aku na bosan yang kau na salah itu sih bertemu mana kor misa sulia ni bertemu sajing kau mami na ortu orang kasih ni lo mau ortu tu kau mai tanya ucap sama ni kau sering ni bukan tentu nuna yang kau nopo kau tu kau bintu ngan bukia na turang atau bertemu orang kasih ni lo mau kau mana sulia ni kena gak billing atau lo kau karena kau sulia ni be uncle sulia ni be uncle sulia ni be uncle gak billing atau lo uncle. Tarawa wa cikor tu nang kami nak korang mesti kami. Sabim bilia kita cikun yang kau, nanti mesti kau mai. Saling geng-geng kau. Saling apa sahaja tu pun untuk nang kasih ni lama. Kau nak nak tengah ni yang kau di satu rumah tanah sama besar ngan aku. Sabim nak aku sahaja kau mesti kau tengah nanam dau grog. Dau kalau mata cikun aturan. Lebih cikun tengah nanam dau money. Susu kau cikun tengah nanam blood ni bebekan. Tunggu cikgu muda kena ngau di sana nak siapa sih? Sindar kalau mertu nak kena, mertu nak kena buat mana men?
2: You're now listening to PMN Fiji.

0: ro na no mitar tinga kina.
1: O vina no miro tonga Mr. Mrs. Powell. Ayo, ndulu mbulu binaka. Anu mbulu nako, mose sita langa, tamai rusi, kitinai rusi, bukata langa kina vei rusi, sa mbulu binaka, vuni hivi, te laiki unu mni matavu vale, emanu rewa.
0: Matavu vale na lala na mbarabi, mbulu binaka, ndreanga, ke itale, ro nanu mitali tinga na ser tarabango.
1: Ndina, kandi ngutu dhoko, iya. Sanda rei saru mandango, kina ngai sere, lebu sartu na ngona ni rongo sere, klani lebu talanga saru wako ututututik mai, ena kavini kuwa, binaka wakalibu, binaka wakalibu, nando vito kuni binaka mai, ena vya kavi ni wakarau buka, ngona nanda ngona nulu viviti, eh? Ena nanda, sarantra dela, nanda steseni. Iyo, ya, mana tolu, baru buat kejahatan anda tu. Mana tolu ini tini kerana keloko. Paradise Roots?
0: Bagaimana ngalili? Gua dah sering gua minum ni.
1: Tambah